0: hiras eta gunang itur kurakama dirasa takun fennang ibhuri mege turun darimam ge nizamang asar kurma defy bar dawma mikhal kanta tak kurma tum ge fursat dumfat ge dumang mushalam vesiba itur vegende
1: divahi fm 91.1 megahertz

ahorengge veri ras kalaange rasul kam tebami hunnang ahoreng ivvame aditya bami hunnang nasihat terivame aditya bami hunnang nenge khantatta allah ge hazratun ahorennang engge